medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke A.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun generasi unggul berbasis data.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, biar makin semangat di pagi hari ini. Ternyata asupan kafein yang disarankan untuk sekali minum itu sekitar 80-100 mg, atau setara satu cangkir kopi seduh ukuran 200-250 ml. Nah, jumlah ini umumnya cukup membantu meningkatkan fokus kamu tanpa butuh terlalu over, teman Pro2. Nah, kalau kamu sendiri tim ngopi satu gelas aja di pagi hari, atau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: When I was 6 years old,

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus, karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

mumpung hari Minggu ya, siapa tahu kamu abis ini nanti siang mau nonton bioskop. Nah, sebelum kamu nonton film, kamu biasanya langsung beli tiket atau sempat cek dulu rating usianya. Nah, ada label kayak SU 13 plus, 17 plus, atau 21 plus. Itu ternyata bukan sekedar formalitas, teman Pro 2. Rating ini dibuat untuk ngasih tahu kamu gitu ya, memberi gambaran apakah isi film sesuai dengan usia kamu yang nonton. Mulai dari tema cerita, bahasanya, sampai adegan tertentu. Nah, menurut kamu apakah kita sekarang ya, masyarakat sekarang itu udah cukup aware sama rating usia memilih tontonan atau masih sering kayak ya udah deh gitu.

0: ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
1: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Iya.

Kawan Pro 2, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa buah manggis ini harganya kayak mahal gitu ya dibandingkan buah lokal lainnya? Nah, ternyata proses budidaya manggis ini nggak sebentar, teman Pro 2. Pohonnya juga baru mulai berbuah setelah bertahun-tahun. Masa panennya terbatas dan buahnya harus dipetik langsung ya secara hati-hati gitu kan, supaya kualitasnya tetap mantap ya. Belum lagi manggis ini punya demand yang tinggi banget ya, permintaannya tinggi termasuk untuk pasar ekspor. Soalnya kemarin aku beli manggis itu menurut aku mahal banget ya, hampir 50 ribu 1 kilo. Menurut kamu gimana teman Pro

0: Kuda Teman Pro 2, siapa yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Kalau semangatnya udah level internasional kayak gini dan ilmu tentang bolanya juga udah level dewa ya, biar gak cuma dengar dari obrolan temen aja. Coba deh kamu nikmatin Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau kamu bisa dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa banget Teman Pro 2 dapetin free akses ke Maxstream TV. Jadi siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: I really was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, pada hari ini bareng aku Tata bakalan ketemu lagi di besok ya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena di Santai Siang bakal ditemenin sama Dika. Tata pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini hari Minggu 28 Juni 2026. Pro 2 santai siang kembali menemani kamu, teman Pro 2 bareng Andrian hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini teman Pro 2. Semoga semua kegiatan kamu lancar, semua yang dikerjakan hari ini lancar semuanya tanpa ada hambatan yang mengganggu ya. Dan teman Pro 2, kita mulai kebersamaan kita di siang hari ini dengan Pro 2 Hit List. Aku bakal muterin lagu-lagu hit sepanjang 2 jam ke depan teman Pro 2 di Pro 2 Hit List ya. Dan kamu juga bisa memilih lagu favorit kamu untuk kita dengarkan bersama di 08 11 7 3 2 2 3 3 0

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, untuk kamu yang lagi kepingin ikut event lari atau maraton, jangan asal gas ya teman Pro 2. Dokter menyarankan pemula latihan dulu sekitar 10 sampai 16 minggu supaya tubuh terutama jantung itu bisa beradaptasi teman Pro 2. Lalu tingkatkan juga latihan secara bertahap sekitar 10% setiap minggu. Jangan lupa cek kondisi kesehatan, cukup minum dan selalu kenali batas kemampuan tubuh kamu teman Pro 2. Dan ingat juga tujuan olahraga itu bukan cuma finish ya, tapi juga pulang dengan badan tetap sehat. Jadi lari itu keren, tapi lari dengan persiapan yang matang jauh lebih keren teman Pro 2.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan tradisional asal kota pelajar ini bisa dibilang cukup fenomenal. Tidak hanya di kota asalnya saja, tapi juga di Jakarta. Kita dapat dengan mudah menemukan warung nasi ini di berbagai warung pinggir jalan yang biasa disebut dengan angkringan. Di daerah asalnya Yogyakarta, makanan tradisional ini memiliki nama lain, yaitu sego kucing. Biasa disantap malam hari dengan aneka lauk pelengkap seperti aneka sate dan juga gorengan. Dinamakan nasi kucing karena biasa dibungkus dengan daun pisang, disajikan dengan porsi yang sangat sedikit.

Teman-teman Pro 2 masih di Santai Siang. Selamat siang untuk kami yang baru bergabung di hari ini. Teman-teman Pro 2 masih bareng Andrian di Pro 2 RRI Bengkulu. Teman-teman Pro 2, kalau ada turis asing ya yang bilang bahwa Bali itu sebuah negara, ternyata mereka nggak sendirian loh, teman-teman Pro 2. Mungkin kamu pernah dengar ada orang yang belum tahu negara-negara di Asia Tenggara ya, dan ketika kita mengatakan Indonesia mereka nggak tahu, teman produk, tapi kalau Bali mereka tahu. Nah ternyata memang banyak wisatawan mancanegara yang lebih dulu mengenal Bali dibanding Indonesia. Alasannya sejak era 1920-an Bali itu sudah dipromosikan sebagai destinasi wisata dunia oleh pemerintah kolonial Belanda. Ditambah lagi film-film internasional, budaya yang unik, alam yang indah, sampai akses penerbangan yang mudah bikin nama Bali makin mendunia, teman-teman. Dan gak heran kalau Pulau Dewata jadi salah satu destinasi impian para pelancong dari berbagai negara. Jadi kalau ada yang kenal Bali tapi belum tahu Indonesia, mungkin itu saatnya kita bilang Bali adalah salah satu permata terbaik yang dimiliki Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, jadi ada kata-kata yang populer di 2010-an atau 2010-an awal ya Taman Pro 2 ya. Yaitu EGP Taman Pro 2. Kamu pernah dengar enggak Taman Pro 2? Jadi kalau ada yang bilang EGP, kamu mungkin banyak yang paham atau mungkin juga banyak yang belum paham artinya ya. Tapi tahu enggak sih ternyata istilah ini udah eksis sejak puluhan tahun lalu Taman Pro 2. Jadi EGP alias emang gue pikirin ternyata bukan bahasa gaul baru, dan ungkapan ini mulai populer sejak era 1980-an dan makin melejit berkat dialog cast trio legendaris Warkop DKI karena film-film mereka booming. Teman Pro 2, kalimat ini juga ikut melekat di masyarakat bahkan lintas generasi, dan tidak hanya di film, EGP juga sempat jadi judul lagu dan sampai sekarang masih sering muncul di obrolan sehari-hari maupun media sosial. Ternyata satu kalimat sederhana itu bisa bertahan puluhan tahun dan jadi bagian dari sejarah budaya pop Indonesia ya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, kita masih di santai siang hari ini Teman Pro 2. Kalau kamu punya request lagu atau mau dengarkan lagu favorit kamu, aku masih menunggu untuk kamu ingin bergabung di 0811 7322330 Teman Pro 2. Dan kita masih menemani kamu di hari ini dengan info-info lainnya. Jadi selamat siang untuk kamu di hari ini. Semoga kegiatan masih lancar Teman Pro 2. Dan saat ini kita sudah ada di jam 11.43 ya waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi waktunya makan siang bagi kebanyakan dari kita. Tapi mungkin ada juga yang udah mulai makan siang hari ini karena hari Minggu ya, bebas ya. Bisa menyesuaikan waktu kamu Teman Pro 2. Dan kita balik lagi dengan info-info lainnya. Tetap di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa. Terima kasih.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Plus itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Construct.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Broadway FM.
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Broadway FM.
2: Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Broadway FM. Teman terbaik kamu.
0: Broadway.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, siapa bilang makanan sehat itu cuma sayur? Bisa jadi makanan favorit kamu justru masuk daftar yang menyehatkan, teman Pro 2. Kamu masih di Santai Siang Pro 2 RR Bengkulu hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, menurut ahli gizi, ada beberapa makanan sehari-hari yang ternyata punya banyak manfaat untuk tubuh. Mulai dari kentang yang jadi sumber energi, pisang yang kaya serat dan kalium, kuning telur yang baik untuk otak, sampai dark chocolate yang mengandung antioksidan. Bahkan kopi hitam tanpa gula juga dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan kalau dikonsumsi secukupnya. Jadi pola makan sehat itu bukan cuma soal menghindari makanan favorit ya, tapi lebih ke memilih menu yang seimbang dan porsinya pas, teman Pro 2. Karena hidup sehat itu tidak harus ribet, yang penting pintar memilih apa yang masuk ke piring kita.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masuk sebagai pemain pengganti tapi tetap jadi bintang lapangan. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi nama berdua. Jadi teman Pro 2, Timnas Argentina sukses menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Yordania dan memastikan diri sebagai juara grup J. Dan gol Argentina dicetak Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez, dan Lionel Messi. Nah, yang keren nih, Messi cuma bermain sejak babak kedua teman Pro 2 tapi tetap mencetak gol lewat tendangan bebas spektakuler. Dan gol itu juga membuat koleksi golnya jadi 6 dan mengantarkannya mencetak rekor baru sebagai pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam 7 penampilan beruntun di Piala Dunia. Legenda sejati memang selalu punya cara untuk membuat dunia sepak bola kembali terpukau ya teman-teman.

gak asing kan sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2 akhirnya lengkap 32 tim yang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026 resmi terkunci Teman Pro 2. Dan drama tiket terakhirnya bikin deg-degan sampai menit akhir ya. Kamu masih di Pro 2, Teman Pro 2, dan 4 tim terakhir yang memastikan lolos adalah Kroasia, Kongo, Austria, dan juga Aljazair. Dan Austria bahkan selamat lewat gol menit 90+5, sementara Aljazair jadi tim terakhir yang mengunci tiket. Kini babak 32 besar siap dimulai dengan duel-duel seru, Teman Pro 2, termasuk nanti ada Argentina berhadapan dengan Tanjung Verde, Brazil versus Jepang, Portugal dengan Kroasia, dan Inggris yang akan bertemu dengan Kongo, dan pertandingan-pertandingan seru lainnya, Teman Pro 2. Siap-siap begadang lagi, karena setelah fase grup penuh kejutan, babak gugur biasanya melahirkan cerita yang jauh lebih gila, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di hari ini, teman Pro 2. Dan setelah ini, teman Pro 2, kita akan mengetahui siapakah yang akan duduk di peringkat pertama untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 minggu ini. Segera kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyaksikan selengkapnya untuk Indonesia Top 20 dan juga internasional. Tapi sebelum itu ada Naikila dengan Raga yang akan mampir di ruang dengar kamu siang ini di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chatnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

seminggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah, nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusun.

0: aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku. Dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica

0: sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. Number 6.

Kok. Udah masuk 5 besar teman Pro 2, and that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Sedang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 National. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shalom 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest At All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, Top Bro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, Top Bro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap

0: Dan
1: Oke. Jadi sore ini kita di program VAR ya.
0: VAR, Visual Asa Review. Jadi kita pura-pura jadi pundit asal-asalan.
1: Betul. Kita jadi pundit sepak bola.
0: Pundit ya, sepak bola.
1: Yang mengomentari apa ya, kejadian-kejadian di Piala Dunia tahun ini.
0: Kejadian-kejadian aneh atau unik mungkin yang mungkin kalau kamu ada juga momen-momen atau fakta-fakta unik yang kamu punya nih teman Pro2, kamu boleh gabung di live TikTok kita di Pro2 Bengkulu atau boleh juga di Note 81173. Ini udah ada pemberian hadiah ditangguhkan dan fasilitas lain itu apa, Bang?
1: Terus enggak tahu ya.
0: Ini sharing sama Pro2 ya,
1: karena TikTok-nya kadang suka aneh ya.
0: Padahal kita baru mulai ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau kena pembatasan ini kalau ada
1: pelanggaran. Ini seperti hadiah ditangguhkan karena mungkin kayak kita tuh kalau gini loh, kita tuh pakai template Piala Dunia gitu loh.
0: Oh, dan itu digunakan berulang-ulang kali. Jadi dianggapnya
1: karena Piala Dunia, ya dianggapnya ya mungkin karena berhubung sama Piala Dunia ya sudahlah ya.
0: Oke. Jadi tentang copyright sebenarnya.
1: Betul, copyright. Okay. Apa ya penggunaan item Piala Dunia kali.
0: Oh iya, karena kan kan di yang kan TVRI ini yang menang untuk lisensi ya, Bang. Yeah. Ternyata juga Piala Dunia katanya itu sendiri juga harusnya itu dibeli lagi.
1: Betul. Jadi lisensinya agak cukup ini
0: rumit
1: ya,
0: sebenarnya ya. Makanya sekarang istilahnya pakai bola gembira, lebaran bola.
1: Sebenarnya kita enggak, kita harus pakai bola gembira aja kan, Piala Dunia 2026 ya.
0: Itu kayaknya memang
1: ini pusing apa baik sama agak kencang sedikit ya.
0: Ya. Oke. Jadi gimana, Bang, udah begadang selama kurang lebih 2 minggu ini?
1: Jadi sebenarnya selama

0: Piala Dunia ini kayaknya agak sedikit kurang kurang jam tidur ya. Kan jadi ya karena mungkin ini kali ya apa jamnya
1: luar biasa sih,
0: jamnya tuh sangat berbeda ya. Kita sama benua Amerika tuh kayak beda terpaut 12 jam. Jadi kalau mereka jam 6 sore, kita jam 6 pagi gitu ya kan. Kebalik banget gitu.
1: Kebaliknya jadi, udah jauh sekali betul. Sebenarnya.
0: Makanya sebenarnya selama Piala Dunia ini tuh mereka mencoba untuk menyesuaikan dengan jam Asia ya. Makanya pertandingan tuh ada yang dimulai jam 12 siang, 11 siang. Supaya
1: itu memang niatannya menyesuaikan untuk
0: menonton
1: Asia. Oke.
0: Jadi supaya apa ya, market Asia ini masih bisa
1: mereka pegang
0: nonton gitu. Makanya ada biasanya kan startnya tuh paling cepat jam 23 ya, jam
1: betul,
0: 11
1: betul.
0: Ya. Jadi di sana tuh mainnya jam 11 siang gitu. Nah biasanya tuh stadion-stadion yang main jam 11 siang rata-rata stadionnya agak tertutup gitu biasanya.
1: Itu kalau di stadion tuan rumahnya tuh Kanada ya, tutup ya
0: bang. Tapi rata-rata sebenarnya stadion yang ada di Amerika Serikat itu rata-rata tertutup semua.
1: Tertutup ya, kecuali karena, di Meksiko yang terbuka.
0: Iya karena mereka kan dipakai buat rugby, football mereka lah ya. Dan apa ya, Piala Dunia tahun ini tuh cukup mengejutkannya karena stadion-stadion di Amerika itu ternyata udah levelnya udah sangat-sangat luar biasa dibanding Eropa ya.
1: Jauh lebih bagus
0: stadion dari Amerika gitu. Mereka tuh punya big screen di tengah-tengah.
1: Betul, dan itu mengelilingi.
0: Mengelilingi. Teknologi udah segitu.
1: Kebetulan
0: loh.
1: Kemarin lihat juga ya, bagus.
0: Iya kan, karena mungkin mereka ngikutin ini kali ya, NBA ya. NBA juga kan di atas lapangan itu LCD screennya gede banget. Ya. Nah, jadi orang banyak surprise gitu. Ternyata Amerika Serikat ini punya stadion yang bagus-bagus gitu. Terus mereka tuh punya level stadion yang sangat berbeda. Kalau di Eropa mungkin tingginya nggak setinggi itu gitu. Ini tuh mereka kayak kecil stadionnya, tapi tinggi gitu. Jadi pas lihat apa ya, adalah kemarin tuh kalau nggak salah tuh orang mana gitu dia nge-review ya. Dia tuh di puncak paling tinggi gitu, di layer keempat. Tapi lihat ke bawah itu masih cukup dekat ternyata gitu. Gak tau ya gimana ya arsiteknya bikin kemiringan yang securam itu, tapi kayak masih bisa gitu. Dibanding stadion Eropa tuh kalau udah di ujung udah kecil tuh. Gak usah gitu, udah GBK aja, kita udah di level paling atas udah males pasti nonton. Makanya kalau ada beberapa teman, aku belum pernah nonton langsung di GBK. Cuman ada beberapa teman yang mereka nonton di GBK langsung, itu mereka juga biasanya nonton streaming juga gitu.
1: Sambil lihat
0: kadang kalau gol tuh
1: bisa terlihat jelas ya
0: gitu ya, karena memang kecil sekali.
1: Emang tidak ada layar itu ya, Bang?
0: Ada layar, cuman ya tetap aja jadinya tuh enggak
1: sejelas itu dilihat.
0: Iya, gitu.
1: Okay.
0: Itu tapi dapat euforianya gitu.
1: Iya sih, pasti beda euforianya.
0: Betul.
1: Itu memang faktor karena olahraga paling besar di Amerika itu NBA dan sebagainya, itu atau memang karena arsiteknya aja yang keren gitu.
0: Sebenarnya faktor ini ya, football mereka ya. Mereka itu kan sepak bola itu bukan olahraga utama ya. Yang
1: soccer
0: paling populer mereka yang ya, mereka makanya bilangnya soccer ya. Football itu justru yang pakai
1: American
0: alat
1: football,
0: American
1: ya.
0: Football, rugby kalau di kita bilang. Itu mereka pakai apa ya? Pakai peralatan kayak peralatan tempur gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, mukanya dikasih. Jadi sebenarnya lapangan dan ternyata beberapa lapangan di Amerika Serikat itu sampai ganti rumput untuk persiapan Piala Dunia, khusus untuk Piala Dunia. Jadi mereka sangat siap ya. Mereka ngajuin lagi by the way untuk 2038 untuk jadi tuan rumah, tapi solo. 2038.
1: Maunya solo?
0: Iya, solo sendiri. Mereka tuh udah ya 2026. Nah, 2038 tuh mereka mengajukan lagi, Amerika tuh mengajukan diri untuk jadi tuan rumah tunggal. Kalau sekarang kan mereka bertiga ya. Meksiko, Kanada, Amerika itu tuan rumah tunggal. Jadi mereka menganggap sebenarnya mereka bisa sendiri. Harusnya memang bisa sih dengan
1: harusnya bisa
0: dengan
1: sih,
0: sebanyak dengan itu lapangan ya.
1: Dan juga mungkin karena fakta juga ini Piala Dunia yang paling banyak ditonton setelah tahun berapa ya? Lupa 90-an. Mungkin
0: betul.
1: Dan itu Piala Dunia di Amerika juga. Jadi mungkin kepercayaan diri mereka tambah.
0: Betul. Hype-nya juga dapat. Karena ini juga sebenarnya kenapa jadi Piala Dunia terbanyak, karena pesertanya jauh lebih banyak.
1: Nah, betul.
0: Biasanya kan 32 negara, sekarang 48. Bayangin aja tuh nambah banyak tuh. Nambah 16 negara.
1: Kaliin
0: aja tuh warga-warga yang nontonnya.
1: Pertandingannya juga bertambah drastis.
0: Betul.
1: Jumlahnya.
0: Ada lagi wacana untuk nambah jadi 64 tuh.
1: Seriusan?
0: Iya, ada apa ya? Karena ternyata format 48 ini agak janggal gitu. Mereka kan cari 3 terbaik ya. 8 terbaik.
1: Peringkat 3, 8 terbaik.
0: Iya, peringkat 3, 8 terbaik ya. itu kan dimasukkan. Jadi bagannya agak kurang seimbang sebenarnya. Hmm. Karena harus memaksakan untuk ini ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya itu 64. Nambah, jadi dia seimbang. Jadi juara grup
1: juara ketemu runner up. Oke, iya iya.
0: Kalau sekarang itu jadi ada yang runner up ketemu runner up.
1: Betul, betul.
0: Ada yang posisi peringkat ketiga ketemu peringkat ketiga gitu. Jadi enggak dibikin memang juara grup bakal ketemu runner up gitu.
1: Waduh.
0: Gitu. Ada wacana, cuma enggak tahu.
1: 3 bulan ya. Begadangnya kalau gitu ya, Bang.
0: Enggak tahu ya.
1: 64.
0: Gimana rasanya jadi fans GOAT? Wah, sangat bahagia ya. Jadi
1: ini
0: fans
1: GOAT yang mana GOAT,
0: ngomong, Bang? Tentu saja GOAT itu hanya satu ya, yang punya aduh. Piala Dunia ya.
1: Satu ini lagi fakta, satu ya. Lagi juga akan punya Piala Dunia
0: ya, katanya. Satu lagi itu masih ngaku-ngaku ya. Ya, yang satu tadi mohon maaf izin fansnya masih ngaku-ngaku ya. Kalau dia udah punya Piala Dunia baru kami panggil GOAT juga ya. Jadi kan judulnya kan greatest all of the time
1: iya
0: ya
1: sih,
0: kan.
1: Iya sih.
0: Jadi yang terbaik di eranya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin yang terbaik di eranya itu cuma satu sebenarnya harusnya, dan sudah dibuktikan dengan penampilan pria 39 tahun. Betul. Itu ya kan, dia baru saja memecahkan rekor baru. Pak, adalah pemain sepak bola yang mencetak gol di Piala Dunia 7 pertandingan kali. Berturut-turut.
1: Dan sejarah, sejarah itu, baru juga sebagai top skor ya, Bang, di Piala Dunia.
0: Betul, dia juga jadi top skor sementara goal. Sebenarnya.
1: Sementara, betul.
0: Sebenarnya itu bakal dilewatin sama Kylian Mbappe sih harusnya. Karena Mbappe sendiri kan sekarang baru
1: 12.
0: Dia, enggak, Kylian Mbappe itu 16 gol sekarang. Kylian Mbappe itu 16 gol.
1: Iya.
0: Messi itu sekarang dia sudah 19 gol.
1: Oh iya.
0: Iya, Lionel Messi itu udah 19 gol. Kylian Mbappe itu 16 gol sekarang. Kylian Mbappe 16 gol. Jadi dan Kylian Mbappe mungkin masih akan ikut Piala Dunia itu 2-3 kali Piala Dunia lagi. Jadi harusnya sih mungkin yang bakal jadi greatest of apa ya, yang menjadi top scorer sepanjang masa itu bakal Kylian Mbappe sih.
1: Oh iya iya.
0: Kylian Mbappe.
1: Iya sih.
0: Mungkin Messi hanya sampai tahun ini aja sih kayaknya.
1: Walaupun waktu setelah pertandingan lawan lupa lawan apa, itu ditanya sama wartawan katanya, Messi kira-kira masih main enggak di 2030? Dan beliau tidak jawab tidak ataupun enggak, cuman tertawa dan katanya fokus sama Piala Dunia tahun ini.
0: Iya, betul. Tapi sebenarnya kalaupun dia masih pengen main ya, kalau sekarang kan dia sebenarnya 38 akhir. Oh, dia itu masih umurnya masih 38 akhir.
1: Oke. Okay.
0: Menuju 39 sebenarnya. Ya anggaplah 39 lah karena udah hitungan bulan aja. Jadi banyak yang bilang itu dia itu adalah kita genap
1: 42 masih bisa lah ya, Pak.
0: Sebenarnya kalau dihitung bermain 4
1: sebenarnya
0: tahunan
1: untuk
0: lagi,
1: atlet sepak bola itu udah
0: harus retirement.
1: Aduh, retirement tapi ini Messi masalahnya.
0: Iya.
1: Messi.
0: Karena Ronaldo itu 41 masih main.
1: 41 ya. Dan tahun ini yang paling tua itu 43, Bang. Pemain sepak bola dia.
0: Iya. Tapi ya mungkin ya kalau dengan gaya bermain Messi sih kayaknya sih tahun
1: masih bisa lah.
0: Masih
1: ya.
0: Bisa.
1: Mungkin enggak full time tapi masih bisa lah.
0: Masih bisa. Mungkin dia jadi support gitu ya, dibantuin apa junior-junior.
1: Kayak Neymar tahun ini di Brazil lah.
0: Iya. Neymar tuh sebenarnya sesuatu ya di Brazil, tapi karena dia didera cedera.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh kayak kehilangan. Ya gimana sih, lihat aja tuh kondisi tempurung kakinya ya. Gak ada beberapa foto yang beredar tuh. Betul. Kayak orang nyilu gitu. Lihat gimana tempurungnya tuh udah gak normal gitu. Jadi ya Neymar mungkin tahun ini, tapi syukurnya dia bermain. Dapat menit bermain sekitar 20-an menit lah. Itu orang jadi respect juga lah. Gitu sama Carlo Ancelotti. Thank you lah ya Carlo, Don Carlo, ngasih kenang-kenangan untuk Neymar di tahun ini ya.
1: Dan nanti di 32 besar mereka bertemu dengan Cahaya Asia, Jepang.
0: Iya, Jepang. Itu akan apa ya, Tsubasari Live tuh.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi langsung banyak ya, itu film Tsubasa jadi real life tuh.
1: Tapi Tsubasa itu di final ya, Bang ya.
0: Mereka bertemu Brazil. Nah, itu kurang lupa juga tuh. Dia bakal ketemu di filmnya ya.
1: Jadi untuk fans Tsubasa dan fans sepak bola ini kayaknya
0: Tsubasa Hyuga akan menghadapi akan menghadapi siapa ya itu? Timnya ya pokoknya pelatihnya Santana aja tuh. Timnya Santana, betul, Santana tuh. Jadi cocok lah tuh. Apakah akan seperti uji coba? Kan mereka kan sempat bertemu. Betul. Di uji coba ya 2025 kemarin mereka ketemu di uji coba tuh dan Jepang menang 3-2. Banyak orang prediksi sih yang bakal menang tuh kayaknya Jepang gitu.
1: Oh iya.
0: Ada beberapa sudah 50-50.
1: Banyak berat 50-50. Oke.
0: Iya. Enggak 100% orang yakin tuh.
1: Oke, oke. Tadi kira banyak itu kayak lebih banyak Jepang.
0: Masih 50-50. Tapi kalau di maksudnya kalau di ini ya, kalau di circle saya ya, orang banyak yang pegang Jepang.
1: Karena
0: ngelihat tipe bermainnya gitu.
1: Oke, oke.
0: Jepang ya.
1: Jepang ya.
0: Lihat aja nanti soalnya. Ya. Jepang juga belum
1: kalah sekali Jepang.
0: Jepang sampai sekarang mainnya masih cukup stabil ya.
1: Masih, betul.
0: Lihat aja nanti. Tapi namanya Brazil sih. Brazil tuh nggak bisa dianggap remeh. Cuma nggak tahu ya kenapa orang di circle saya banyak yang pegang Jepang ya. Nah, kalau karena bermainnya mungkin ngelihat tipe bermainnya memang sistemnya jalan sekali sih Jepang.
1: Jepang, ya?
0: Jepang tuh kalau dilihat pemain bintangnya nggak banyak gitu, tapi dia bisa bermain dengan sistem. Nah makanya orang bilang kalau kayaknya bakal kalah di Brazil karena dia mainnya sistem. Sementara Brazil tuh kayak ini sih, dia bermain ya layaknya Brazil sih.
1: Layaknya Brazil. Yang which is sekarang?
0: Which is sekarang sih kalau lihat Brazil tuh main, jujur kalau lihat Brazil main tuh nggak tahu polanya sih sebenarnya.
1: Iya sih. Iya
0: mereka
1: sih.
0: Tuh mau main seperti apa sih? Pokoknya jago aja. Entah mereka mau main tipikal yang counter attack kah, mereka main defense kah, mereka main penguasaan bola, kayaknya ya itu aja jago-jagonya Brazil aja gitu. Padahal kalau lihat misalnya nih kayak Spanyol main, mereka kan penguasaan bola ya, putar tangtu ya, pokoknya kalau bola pendek gitu ya kan. Terus kalau misalnya ngelihat Jerman main tuh, mereka main nusuk-nusuk ya kan. Kalau lihat sampai sekarang sih sebenarnya yang cukup main rapi tuh Argentina sih.
1: Ya.
0: Argentina tuh mainnya sistematis sekali juga gitu, ngelihat mereka. Saya sih memang ngejagoin Argentina deh, cuman tidak begitu yakin mereka akan sampai ke final gitu.
1: Tidak kayak, begitu yakin?
0: Ya pas di awal ya. Kayak jagoin siapa di tahun ini? Jagoin Argentina sama Spanyol gitu. Tapi kayaknya kalau Argentina mungkin ya, mungkin mereka sampai 8 besar gitu. Kayaknya bisa deh. Gitu. Tapi kalau sampai ke final sih kayaknya enggak. Alasan tuh mereka sekuat udah lumayan dewasa, pemain muda enggak terlalu banyak, masih bawa pemain lama. Dan ya udah gitu. Mereka mainnya kayaknya enggak ngotot lah karena mereka tuh udah nothing tulus kayaknya kan, mereka udah dapet semuanya kayaknya. Tahun ini tuh mereka main ya udah lepas aja gitu.
1: Iya sih,
0: ternyata main lepasnya memang benar-benar lepas ya, lepas kendali. Ngelihat pertandingan pertama, lihat wah, sampai pertandingan tadi pagi ya, itu mereka masih main dengan sistem sih, pertahanan kuat gitu, lini tengahnya rapi, kayak sabar. Mereka tuh mainnya nggak buru-buru gitu Argentina.
1: Apa karena ada faktor Messi juga bang yang buat mereka tenang? Dan kalau dilihat ya, banyak juga yang bilang bahwa ketika pemain Argentina ngasih bola ke Messi itu mereka gembira, ikhlas. Tapi ketika kasih di Portugal, itu kayak tertekan ketika kasih bola ke God satu lagi. Itu God bang.
0: Kayaknya gitu. Nanti marah bang. Ya. Kayaknya gini ya, kayak apa tuh dalam meme yang beredar gitu ya. Kalau Argentina itu Messinya duduk di kapal, ditarik sama skuadnya.
1: Okay.
0: Kemudian kalau yang Ronaldo itu apa anggotanya narik ke depan, yang dia narik ke belakang. Nggak tahu, orang jahat bener ya. Cuman mungkin gini ya, apa ya kalau lihat. Tapi tadi ya pertandingan yang tadi ya, yang Kolombia tuh wah parah sih sebenarnya. Lihat kesulitan gitu Portugal menghadapi Kolombia.
1: Tapi Kolombia mainnya juga rapi, Bang.
0: Iya, maksudnya
1: enggak pernah kalah clinch.
0: Betul. Dia Kolombia tuh belum pernah kalah, makanya mereka juara grup kan.
1: Juara grup betul.
0: Terus ngelihat Portugal main, kesulitan mereka menghadapi. Mereka 15 menit pertama sebenarnya menekan Kolombia. Terus abis itu mereka yang ditekan balik gitu sama Kolombia gitu.
1: Ada penyelamatan 6 kali kalau enggak salah.
0: Betul. Mereka berapa ya? Pokoknya Kolombia tuh 20-an berapa shoot gitu. Jauh lebih banyak dari Portugal gitu. Portugal mainnya lainnya tengahnya kalah sama Kolombia. Gimana tuh? Kacau bener tuh. Ini kalau Portugal enggak berbenah ya. Ini mereka lawan Kroasia.
1: Lawan Maroko bukan?
0: Mereka lawan Kroasia.
1: Lawan Kroasia.
0: Iya. Mereka lawan Kroasia. Kalau mereka lewat lawan Kroasia, mereka akan bertemu Spanyol. Kalau Spanyol pun juga menang, harusnya sih di atas kertas Spanyol menang tuh. Gak tau ya. Spanyol itu tipikal tim yang tidak kayak Mission Diesel gitu, slow banget gitu. Mereka tuh menangnya 1-0. Mereka juara Eropa kemarin. Mereka tuh menangnya dikit-dikit. 2-1, 1-0, Tapi terus gitu sampai mereka bisa juara tuh kemarin ngalahin siapa bro? Prancis juga kalau nggak salah ya. Prancis ini bahaya nih. Kayaknya sih Prancis sampai final pasti harusnya sih. Kalau dilihat di atas kertas ya lihat, wah gila sih mainnya Prancis sih. Prancis tuh punya segala-galanya
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Kayaknya kalau di atas kertas kayaknya mereka yang paling menjanjikan.
0: Lihat ini aja nih, lihat mereka main aja betul. Sih. Mereka tuh 3 pertandingan menang semua, besar-besar angkanya. Terakhir Norwegia dilibas, walaupun Norwegia akhirnya nurunkan skuad keduanya.
1: Kedua
0: ya.
1: Betul. Jadi ya.
0: Tapi itu strategi sih menurut saya, karena Norwegia mereka lebih, mereka tuh udah lolos 32. Pilihannya adalah mereka mau cari juara grup atau mereka cari yang kedua. Mereka milihnya layer kedua karena mereka ada di bagian kanan.
1: Betul. Dan Norwegia juga kayak sangat-sangat enjoy sekali di Piala Dunia kali ini.
0: Iya.
1: Kayak penontonnya juga enjoy, pemainnya juga enjoy. Dan Halan waktu di wawancara juga waktu ditanya kalau lawan Prancis gimana? Ya Prancis mainnya bagus ya. Kayaknya mereka bakal menang ya. Nggak ada yang ambisi.
0: Tapi itu memang kayaknya sih udah ini ya, udah jadi strategi Norwegia sih. Kalau mereka juara grup, mereka tuh akan di bagian kiri.
1: Iya sih.
0: Bagian iya kiri sih. Tuh berat sekali loh. Di bagian kiri tuh ada Jerman, kemudian ada Belanda juga, ada Spanyol di situ, ada Prancis di situ, ya kan? Mending mereka kalah lewat bagian kanan. Di bagian kanan itu ada Inggris, kemudian ada Argentina. Sama sisanya tuh negara-negara kuda hitam.
1: Dan di 32 besar mereka ketemu siapa, Bang?
0: Gak tau ya, Norway ketemu siapa ya di 32 ya. Bagan terbaru ya.
1: Oh, Pantai Gading.
0: Tuh, mereka lawan Pantai Gading. Bagannya tuh. Tuh, jadi di bagian kanan itu tim gedenya ada Brazil ya. Inggris.
1: Ada Brazil betul.
0: Inggris sama...
1: Argentina.
0: Gitu, di bagian itu. Tuh, bakal menarik nih, bakal seperti ini nih.
1: Jadi kita lihatlah bagaimana nanti Brazil akan Jepang, Pantai Gading lawan Norwegia. Oke, jadi Brazil
0: lawan Jepang.
1: Dan di
0: Norwegia lawan
1: Pantai Gading.
0: Norwegia, oh Pantai Gading ya? Ini bendera Pantai Gading ya berarti ya?
1: Iya. Tiga warna kan?
0: Iya, hijau, oranye.
1: Betul, Pantai Gading tuh Bang.
0: Wah.
1: Dan kalau mereka menang nanti bisa bertemu Inggris paling kuat sih saat ini di bagian bawahnya. Ada Meksiko, Ekuador, Inggris dan Kongo.
0: Terus kalau di ya benar kan? Mereka tuh sengaja kayaknya kalah tuh. Mereka mau pindah ke bagian kanan. Lihat tuh bagian kiri ya. Bagian kiri tuh ada Jerman, Prancis, Belanda, Portugal.
1: Iya sih. Iya
0: Spanyol, sih. Amerika iya Serikat. Sih.
1: Amerika Serikat
0: Belgia, bayangkan ya. Bayangkan sesulit apa nih orang-orang tim yang harus lolos bagian kiri ya. Iya lihat aja tuh.
1: Tapi kenapa Prancis tidak mengeluarkan lapis 2 juga ya, Bang? Kalau dengan kondisi seperti saat ini.
0: Ya mereka sih mau menang mutlak ya kayaknya. Mereka mau menunjukkan kedidayaan Prancis ya.
1: Iya sih.
0: Ini Prancis, ini kalau Prancis menang, mereka lawan Swedia ya. Kalau mereka menang, mereka akan bertemu antara Jerman
1: atau Paraguay.
0: Versus Paraguay. Wah, pecah sih. Jerman Prancis ketemu, bayangkan lah itu betul. Ya.
1: Tapi Portugal sayangnya banyak gugur di awal-awal. Nanti kalau nggak akan masuk ke perempat final.
0: Iya, makanya orang akan berharap ini kalau lihat Argentina tuh di atas kertas. Yang akan dia lawan tuh sangat lemah di bawah mereka, levelnya jauh ya. KVPRD, tim debutan, ya kan? Yang belum pernah kalah loh.
1: Belum pernah kalah.
0: KVPRD ini belum pernah kalah. Betul. Imbang. Mereka lolos modal imbang. Betul. 3 kali main.
1: Iya. Dan mereka satu-satunya tim debutan selama Piala Dunia yang bisa lolos dari ke babak kualifikasi. Ke
0: iya. Dengan poin 3.
1: 3 betul.
0: 3 lah gitu poinnya.
1: Dan debutan lainnya gugur, Uzbekistan, Curaçao dan lain sebagainya. Jadi ya. KVPRD sangat-sangat mengejutkan.
0: Yang bikin terkejut sih mereka bisa main 2-2 lawan Uruguay.
1: Uruguay. Dan Uruguay enggak. Gugur juga.
0: Iya, Uruguay Bede. Gugur. Dibuat KVPRD gugur, bayangkan Uruguay bisa gugur loh. Bahaya sekali ya. Ini kalau lihat bagian kanan, memang kalau di atas kertas orang bilang Argentina akan melenggang mulus nih sampai ke semifinal.
1: Iya sih.
0: Karena di bagiannya Amerika, di bagiannya Argentina itu levelnya jauh sekali. Argentina itu rank 2 ya.
1: Rank 1
0: kan? Oh, rank 1. Spanyol rank 2.
1: Spanyol rank 2, Prancis rank 3.
0: Tuh. Argentina rank 1.
1: Gitu. Iya sih. Di atas kertas kayaknya untuk ke perempat final Argentina bakal lebih gampang dibanding tim lainnya, tapi kita lihat juga nanti. Dan kalau kamu teman Pro 2 ada komen, boleh langsung
0: boleh komen ya.
1: Iya, kita break dulu. Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja yang akan menemani ruang dengar kamu di hari ini.

0: Di sore ceria masih di VAR, Visual Asal Review.
1: Betul. Ya, jadi Visual Asal Review kita ngomentarin ya kejadian-kejadian yang terjadi. Ya?
0: Yang terjadi sebenarnya.
1: Kalau lucu sih mungkin yang paling lucu masih ini ya, pertandingan awal.
0: Awal. Kenapa, Bang?
1: Yang wasit yang memimpin pertandingan antara Jamaika versus Meksiko kalau enggak salah ya.
0: Afrika Selatan yang 3
1: Afrika kartu Selatan, merah. Sorry, Meksiko dan Afrika Selatan.
0: Tiga pertandingan kartu pembuka. Merah. Yang 3 kartu merah langsung.
1: Yang ya? Dia bahasa Inggris Oh iya gak sih, Afrika Selatan ya?
0: Afrika Selatan.
1: Ya itu kan memnya kemana-mana tuh. Melihat pemain betul. Afrika Selatan jadi
0: bingung,
1: dia ngomong apa ya. Karena di Piala Dunia tahun ini kan wasit tuh bawa equipment banyak ya. Dia ada bawa mic, ada bawa kamera buat POV-nya dia gitu ya kan. Lengkap tuh peralatannya. Jadi dia kalau ngasih keputusan apa, dia kasih announce dulu sama orangnya di stadion sama yang di rumah gitu. Nah ini dia pakai bahasa Inggris tuh dia mikir ya.
0: Mikir, betul.
1: Dia mau ngomong apa aja.
0: Kayak ada momen bengongnya.
1: Iya bengong. Ya, mungkin ya keterbatasan bahasa ya. Jadi bingung dia ngomong apa. Mungkin dia mungkin mau jatuhin kartu ngomongnya gimana gitu kan.
0: Dan pemain Afrika Selatannya juga bingung, ekspresinya juga, kan? Juga ya. Lucu jadinya karena kebingungan.
1: Dia bilang, "Jadi decision player number go." Wah, apa sih gitu? Apa sih ngomongnya?
0: Iya sih, itu jadi salah satu momen terlucu.
1: Karena itu pertandingan pembuka kan?
0: Pertandingan pertama setelah pembukaan
1: Piala
0: opening
1: Dunia.
0: Ceremony ya, Piala Dunia, betul.
1: Itu jadi rame kemana-mana itu meme-nya sampai sekarang tuh dipake muka bengongnya pemain Afsel itu kan jadi gitu ya.
0: Sama yang mungkin yang ini seru sih, bukan lucu. Jadi supporter Norwegia juga kayaknya kebagian perasaan happy-nya, Bang. Jadi mungkin mereka ngambil cuti semua ya. Karena mereka negara juga salah satu pendapatan per kapita paling tinggi.
1: Betul.
0: Jadi di orang yang nonton banyak sekali Norwegia. Betul. Jadi waktu mereka itu di banyak yang memvideokan mereka, akhirnya mereka ada di mana-mana supporter Norwegia. Kemarin ada nonton pertandingan NFL. Lalu tiba-tiba ikut yoga di Times Square. Jadi mereka ada di mana-mana dan semuanya happy.
1: Mereka literally liburan.
0: Betul, ya.
1: Liburan ya. Emang orang kaya.
0: Orang
1: ya.
0: Kaya semua sih.
1: Tapi ya kalau dipikir-pikir, itu kan stadion main negara manapun tuh penuh semua ya. Ya bisa dibilang sih 70% lah isinya pun kalau enggak full-full banget ya untuk negara-negara kecil, cuma kayak wah banyak juga yang nonton ya. Karena waktu di Piala Dunia di Qatar, kalau tim negara-negara kecil itu sepi tuh, kelihatan tuh stadionnya cuma secumpuk gitu. Kalau yang ini tuh rata-rata tuh kalau dari view kamera kita nggak tahu ya kenyataan di lapangan. Tapi kalau di view kamera kayak ada gitu sekeliling stadion ya manusianya gitu. Bisa dibilang 70% lah kelihatan tuh penuh gitu.
0: Kalau dari letak geografis, apakah mereka memang lebih dekat?
1: Kayaknya ngaruh ya, mungkin bisa jadi ya, karena ada beberapa negara debutan kayak Cape Verde, Haiti, itu kan mereka dekat ya kalau mau terbang ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau dipikir-pikir, yang jauh itu sebenarnya Eropa. Tapi nggak juga sih sebenarnya, Eropa ke Amerika itu dekat lah ya, hitungan terbangnya.
0: Eropa Amerika lebih dekat daripada mereka ke Asia sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Jadi itu juga faktornya.
1: Mereka kan. Ya bumi ya, mereka tuh kayak terbang ke sebaliknya atau nyampe ke sini gitu loh.
0: Iya.
1: Mungkin kayak 8 jam atau 6 jam, 8 jam kayaknya mereka nyampe. Sementara dari Indonesia itu bisa 19 jam. Bayangin tuh 20 jam kalian terbang.
0: Udah capek di pesawat.
1: Dan gak ada yang direct ya.
0: Betul.
1: Berarti Indonesia
0: bisa 2 kali transit, 2-3 kali transit.
1: Indonesia pilihannya tuh biasanya kalau gak mereka ambil Singapura, mereka keambil ke Dubai kebanyakan ya. Dubai betul, kan betul. Tengah-tengah tuh. Kenapa Dubai itu jadi kaya banget? Sekarang kan mereka tuh jadi checkpoint
0: transit.
1: Itu checkpoint muka checkpoint apa ya? Checkpoint bumi tuh di situ tuh. Semuanya ada tuh. Kalian cari penerbangan apapun ke Dubai pasti ada. Ke negara manapun di muka bumi, di tengah-tengah mereka.
0: Kayaknya kalau kita jauh pasti ke Dubai.
1: Iya.
0: Selalu ke Dubai itu.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau lihat peta, kayaknya Indonesia ke Amerika lebih dekat lah. Ngapain kita ke Dubai ya? Iya kan? Kalau lihat peta nih ya, Dubai itu sebelah kiri ya, Amerika itu sebelah kanan ya. Kalau misalnya terbang ya, langsung aja kita ke kanan ya. Kalau nggak dari Singapura lah, Singapura ada tuh langsung direct ke Amerika. Tetap aja sih sekitar berapa jam. Mereka ke Dubai juga gitu, rutenya tuh ke situ gitu. Iya kan, kalau dipikir pun nggak tahu lah, itu ada urusan
0: kayaknya
1: sama
0: ada
1: navigasi ya.
0: Sama kayak kita kan, kebanyakan juga walaupun kita dekat, biasa transit dulu ke Singapura.
1: Iya, Malaysia. Betul, betul, betul, betul. Ya gitulah ya pokoknya. Jadi kalau Adrian, mungkin untuk penutup yang paling memorable, belum sejauh ini.
0: Sejauh ini ya.
1: Ada momen yang paling.
0: Kayaknya sama sih bang, di laga pembuka Afrika
1: wasit
0: Selatan,
1: Meksiko, ya.
0: Wasit itu.
1: Itu wasit belum ada yang ngalahin sih, itu meme-nya sih. Karena belum ada drama-drama yang lain,
0: belum
1: ada tuh.
0: Yang
1: lucu ya, itu sih yang paling lucu.
0: Nantilah kita kolek lagi ya bang,
1: iya.
0: Memori-memori lucunya, karena ternyata kita baru tahu ini harus ada yang lucu-lucunya.
1: Betul, tapi kalau lihat di sosmed-sosmed sih ngelihatnya ada beberapa ini ya, beberapa kejadian-kejadian juga kayak pertandingan ini nih yang apa, Turki lawan Paraguay. Itu pemain Paraguay itu pakai jam tangan wasit.
0: Oke, okay. ngambil jam tangan wasit ya.
1: Kejatuh kan, jam tangannya jatuh. Terus dia nggak balikin ke wasit, dia pakai.
0: Sama kayak Mbappe kasih ban kaptennya ke wasit.
1: Iya.
0: Itu banyak, meme-nya juga banyak tuh.
1: Iya, yang ini yang Mbappe. Kena kartu merah gara-gara nutup mulut.
0: Nutup mulut betul.
1: Sementara ngomong-ngomong terus langsung.
0: Iya. Itu lebih kontroversi, lebih ke kontroversi.
1: Itu udah ada aturannya sebenarnya. Jadi FIFA itu sudah ngeluarin aturan terbaru karena untuk menghindari rasis
0: betul.
1: Jadi kalau misalnya pemain ada ngomong dan dia nutup mulutnya ke pemain lawan di tengah pertandingan, nah dia langsung direct kartu merah. Makanya waktu pemain itu nutup, kan yang heboh tuh yang lawan bicaranya
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Cid, ini betul, dia nutup betul. Mulut langsung kena cek video langsung kena kartu merah.
0: Dan kemarin juga waktu Inggrisnya Jude Bellingham juga nutup mulut tuh. Tapi nggak kena kartu merah, katanya karena memang tidak dilapor. Harusnya dilapor sama wasit.
1: Mungkin ya. Itu saya nggak nonton sih pertandingannya. Tapi kalau dia ngomong sama teman rekan setimnya nggak masalah.
0: Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Cuman kalau di tim lawan itu nggak boleh.
1: Iya, iya.
0: Kartu merah.
1: Iya.
0: Jadi banyak yang baru.
1: Banyak yang baru
0: yang harus kita adaptasi.
1: Nah mungkin juga. Ada ini nih yang banyak yang nanya kemarin gol yang dianulir tuh.
0: Oke. Okay, gol.
1: Offside yang tersi Iran.
0: Yeah.
1: Iran. Iran itu kan banyak yang bilang. Padahal backnya kan masih ada di belakang satu ya. Kenapa jadinya dia offset? Padahal itu pemain belakangnya satu. Jadi buat yang belum tahu, itu sebenarnya orang terakhir di belakang itu dianggap jadi kiper kalau di sepak bola. Jadi makanya itu hitungannya offset karena kiper udah maju. Tipis banget memang. Banyak yang bilang, wah ini sengaja nih untuk jatuhin Iran. Belum rezeki lah.
0: Belum rezeki karena Iran juga nggak lolos.
1: Ya sayang akhirnya saya pikir kayaknya Iran lolos deh. Ternyata. Imbang-imbang, banyak yang imbang jadi poinnya nambah satu ya gugur lah Iran.
0: Ya nanti kita update lagi ya, tentunya ya. Teman berdua karena masih panjang Piala Dunia.
1: Betul.
0: Sampai setengah bulan ini masih.
1: Jadi baru setengah jalan ya.
0: Setengah jalan ya. Kita
1: baru fase grup
0: baru selesai dan besok di fase 32 besar ada South Africa lawan Kanada besok di jam 2 ya.
1: Yeah.
0: Dan kita akan update lagi informasi lainnya teman Pro 2 di acara-acara Pro 2 lainnya.
1: Yeah.
0: Dan kita pamit dulu untuk VAR edisi hari ini. Dan setelah ini ada apa bang?
1: Setelah ini sorry ceria lagi kan?
0: Sorry ceria lagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu di sini aja di Pro 2. RR Bengkulu teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menubuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

105,1 Pro 2 FM Kota Matra BK teman Pro 2 pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk kalian semua dan masih bareng kita untuk nemenin kalian semua di sore ceria untuk kesempatan di sore hari ini ya. Thank you banget untuk yang masih menyimak siaran ini di 105,1 FM. Teman, ini menarik ya. Jadi lagi ramai juga di sosial media tentang game berkedok judi online. Judi online berkedok game ya sebenarnya ya. Jadi omset yang bisa diraup ya oleh 69 tersangka kasus arena judi berkedok game center di Kalideres Jakarta Barat ini bernilai sangat fantastis. Dit Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Imam Imanuddin mengatakan kalau total omset yang diperoleh dari bisnis haram ini mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Wow. Dan itu terdiri dari 900 juta per bulan untuk usaha perjudian Disney. Kemudian 1,2 M per bulan untuk usaha perjudian di Sky Jakbar. Dan ini 2 titik berarti ya. Dan jadi dalam kasus ini polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,3 miliar rupiah, 21,9 gram emas, 3 brankas dan berbagai peralatan judi, teman Pro 2. Polisi awalnya menetapkan 66 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 19 karyawan serta 47 pemain di Sky dan Disney. Kemudian polisi juga melakukan pengembangan terhadap pemilik usaha dan Polda Metro Jaya menangkap 3 orang lagi yang merupakan penyelenggara sekaligus pemilik arena perjudian ini. Wow, bahaya ya. Jadi proteksi diri sendiri dan keluarga teman Pro 2 karena memang judi ini sangat amat berbahaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu deh, fighting lewat Red Flag ya teman Pro 2. Anyway, thank you banget untuk kalian semua yang masih menyimak serantai ini di 105,1 FM teman Pro 2. Kita update dulu informasi 16 tim yang gagal lolos ke 32 besar Piala Dunia. Teman Pro 2, seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah rampung. Sebanyak 32 tim dipastikan melangkah ke babak 32 besar. Sementara 16 tim lainnya harus mengakhiri perjalanannya lebih cepat. 4 tim terakhir yang dipastikan tersingkir adalah Skotlandia, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran. Mereka ditentukan setelah laga terakhir di grup J dan K rampung ya. Skotlandia gagal menembus 8 besar klasemen peringkat ketiga terbaik setelah hanya mengumpulkan 3 poin. Uzbekistan juga harus angkat koper setelah selalu kalah dalam 3 pertandingan pada debut mereka di Piala Dunia. Sementara Korea Selatan kehilangan peluang lolos setelah Republik Demokratik Kongo bangkit mengalahkan Uzbekistan 3-1 dan merebut salah satu tiket tim peringkat 3 terbaik. Iran mengalami nasib yang paling dramatis, di mana tim Mil ini sempat berada di ambang kelolosan sebelum gol penyeimbang Austria pada menit ke-90+5 saat bermain imbang 3-3 melawan Aljazair membuat wakil Afrika tersebut merebut satu tiket terakhir ke babak 32 besar. Wah, ngenes banget Iran sih. Ya gitulah ya, namanya sepak bola ya teman Pro 2. Segala sesuatu bisa terjadi dan ya dicoba lagi 4 tahun lagi ya.

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Satelit Wakop 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di 105,1 FM. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang masih menyimak siaran ini di Pro 2 Bengkulu. Kita masih update banyak informasi menarik ya teman Pro 2. Jadi Dika mau share juga ini jadwal 32 besar ya. Buat kalian yang lagi nungguin jadwalnya, ini akan bermain ya. Gak usah khawatir, gak usah lama-lama, ini bakal langsung dimulai di pekan ini juga. Jadi jadwal resmi di babak 32 besar udah dirilis. Dimana pada Senin 29 Juni 2026 gitu ya. Dan setelah pertandingan fase grup rampung hingga melahirkan 32 tim yang melaju ke babak gugur. Jadi mulai dari babak ini tidak ada lagi ruang kesalahan. Yang kalah bakal terdepak langsung pulang angkat kaki gitu ya. Dan jadwal 32 besar ini akan dibuka oleh duel antara Afrika versus Amerika Utara. Afrika Selatan melawan Kanada pada hari Senin 29 Juni 2026 atau ya nanti subuh. Udah langsung, ini enggak ada jeda ya, deh. Kalian pikir fase grup tadi pagi berakhir? Tidak gitu ya. Nanti dini hari jam 2 mainlah tuh Amerika versus Afrika dan Afrika Selatan versus Kanada. Menarik ya. Dan lagi ini tentunya akan membuka rangkaian 16 pertandingan di babak 32 besar yang akan berlangsung hingga 4 Juli 2026. Nah, sejumlah pertandingan besar pastinya udah ditunggu ya. Yang pasti kalau apa yang paling ditunggu adalah Brazil akan melawan Jepang. Jerman bertemu Paraguay, sementara Belanda akan ditantang Maroko. Wah, ini seru banget. Belanda Maroko ya. Sementara itu juara bertahan Argentina akan mulai perjuangan mempertahankan trofi mereka dengan menghadapi debutan Cape Verde pada hari Sabtu. Sementara itu Inggris akan melawan Republik Demokratik Kongo. Prancis menghadapi Swedia, Spanyol berjumpa Austria, Portugal ditantang Kroasia, hingga Amerika Serikat akan bersua Bosnia Herzegovina. Ini gimana sih tadi katanya Amerika versus Afrika gitu ya. Duel Afrika dan Amerika Utara. Oh gitu, maksudnya benuanya. Ya ampun, gak jelas nih. Jadi ya pertandingan pertama tuh Afrika Selatan versus Kanada. Dika yang menerjemahkan maksudnya artikel ini ya. Yaudah deh, itu dia informasinya. Dika kutip dari www.bola.kompas.com ya. Alright, kita lanjut ke Cynthia Gabriela.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM.
5: Progo FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Progo FM.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pro 2018 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal ini yang pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2 pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro Indi Nasional. Jadi kita akan bergabung kembali dan sekaligus Rika juga harus pamit dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Pro 2 di kesempatan malam hari ini. Saya Rika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya, teman Pro 2, gue kembali menemani lu di Jaga Malam Weekend ya, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa, di Jaga Malam Weekend lu bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti, teman Pro 2. Jangan lupa, yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Senang sekali hari ini, hari Minggu ya, tepatnya 28 Juni 2026. Vidya hadir untuk menemani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Bareng sama Vidya untuk mengawali kebersamaan kita hari ini ya. Hari ini sih sebenarnya, malam ini ya teman Pro 2 ya. Kita bakal awali dengan Gibol ya, gila bola teman Pro 2. Dan di ujung sana sudah ada teman Pidia ya, yang juga siap membahas mengenai tema kita di malam hari ini, yaitu kita bakal ngomongin soal tim yang lolos 32 besar Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu aja kali ya. Halo, selamat malam Tinton.
5: Halo, selamat malam. Selamat malam dunia kedua, kedua.
4: Oke, lagi sibuk apa dirimu malam hari ini?
5: Aku lagi sibuknya lagi jaga aja nih. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya sambil
4: ya, Mak. Oke. Tapi emang sinyalnya agak gagap gitu ya?
6: Halo.
4: Iya, heeh. Iya. Emang sinyalnya agak gagap gitu ya? Soalnya ngomongnya putus-putus.
5: Coba lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, kalau ini sih oke ya.
5: Oke, siap.
4: Iya, malam di Gibol malam hari ini, Ton, kita ngomongin soal tim yang lolos ke babak 32 besar, ya. Nah, kalau sampai saat ini Tinton ngelihatnya, apakah sebagai pecinta sepak bola nih ya, Tinton puas nggak dengan negara-negara yang lolos ke 32 besar ini?
5: Sebenarnya saya cukup puas, cuman saya kurang puas karena jagoan saya itu Italia nggak lolos lagi di Piala Dunia ini, Mbak.
4: Aduh, kok kita sama ya? Pidia juga jagoin Italia dari dulu, tapi ya sayangnya lolos ke Piala Dunia aja enggak kan? Jadinya,
5: iya, enggak sampai 3 kali tuh hat-trick gitu.
4: Betul ya. Jadi untuk so far sampai saat ini puas ya dengan 32 untuk yang lolos ke 32 besar ini ya.
5: Cukup puas sih. Dan tim-tim besar lainnya itu kan lolos semua tuh rata-rata. Jadi untuk persaingan di menuju final itu lebih seru sih nantinya. Pasti layak ditonton.
4: Negara mana nih yang jadi untuk saat ini nih udah 32 besar, kalau Tinton ada negara mana yang kayaknya bakal jadi favorit selanjutnya gitu?
5: Saya memfavoritkan ada dua tim nih soalnya nih. Yang pertama itu Brazil, terus kedua itu Portugal kan ada Cristiano Ronaldo.
4: Gitu, jadi nggak kecewa ya ngelihat pertandingan permainan Bang Dodo kemarin ya.
5: Karena permainan yang kemarin sih agak lumayan kurang ya.
4: Iya.
5: Dan bisa sampai cetak 2 gol tuh Bang Dodo.
4: Iya sih, ya kan, cuman ya mungkin dia menurunkan egonya untuk ya entertainment ya. Memperlihatkan ini loh hiburannya main sepak bola nih kayak gini gitu, sampai orang kayaknya seluruh dunia yang nonton kena prank gitu pada akhirnya kan, dan itu jadi bahan banyak orang gitu ngelihat permainannya dia.
5: Iya, udah banyak banget tuh meme berseliweran Ronaldo, Messi tuh. Wah,
4: betul.
5: Banyak sekali.
4: Iya, aku tuh jadi sampai ini ya, apa namanya, sampai berpikir kenapa sih harus Ronaldo dan Messi terus gitu kan? Kalau menurut Tinton kenapa? Kenapa yang harus bersaing dan jadi bulan-bulanan netizen gitu harus Messi sama Ronaldo?
5: Ya, pertama fanbase-nya itu sangat banyak, Mbak ya. Di seluruh dunia Messi dan Ronaldo itu terkenal, terus juga dari awal kan, dari seterunya itu pas

0: bayinya Tinton deh. Kira-kira nanti akan permainannya akan seperti apa? Geragas atau smooth like butter gitu?
1: Kalau untuk pertemuan keduanya itu pasti ditunggu sekali itu. Itu kalau kita banyak orang netizen kan pertemuan kuat, nah siapa kuat yang setungguhnya. Nah, itu.
0: Ah, gitu ya. Kita nggak tahu nih nanti ketemunya bakal di mana, tapi ada kemungkinan bakal ketemu ya kayaknya ya.
1: Kemungkinan ada, kemungkinan itu pasti ada itu.
0: Kemungkinan walaupun, ada.
1: Walaupun sementara ini Argentina masih jauh sih mau ketemu sama Portugal.
0: Oh gitu.
1: Juganya juga masih jauh.
0: Ah, oke. Okay. Ini kan sementara yang ini sudah pada lolos semua belum sih, atau ada negara-negara yang masih on the way nih nanti dilihat lagi apa namanya poinnya apa segala macamnya gitu, atau udah masuk ke 32 negara ini udah masuk?
1: Sudah fix sih Mbak, kalau lihat dari Instagramnya FIFA langsung ini sudah fix sih. Ada Jerman, Kroasia, Jerman juga apa rekap pertandingan bangganya itu sudah dibuat juga oleh FIFA nih. Sudah 32 tim nih yang siap bertanding itu.
0: Aku kemarin masih, iya, aku kemarin masih berharap kayak Korea bakal bisa masuk kan, karena sempat ada obrolan katanya Korea tuh ada kemungkinan gitu, Korsel tuh ada kemungkinan bakal lolos katanya. Tapi ngelihat dulu nih ada negara-negara yang nanti dilihat poinnya terus dimasukin 8 negara ini ke 32 besar. Cuman sekarang udah fix sudah 30 udah masuk 32 ya semuanya ya.
1: Ya, sudah fix di 32 besar itu, negara-negara yang penting.
0: Artinya grup A
1: untuk Korsel ya. Walaupun jago cuman Song Hyung Min.
0: Song Hyung Min. Cuman jagonya itu, tapi ya permainannya lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Iya. Dengan selalu ya namanya Korsel kan, terkenalnya apa sih kalau bukan dramanya kan? Ada dramanya juga kemarin kan.
1: Drama banget sampai tuan diblokir sama media Korea sendiri itu.
0: Iya, bukan sonnya yang ngeblokir, tapi sonnya yang ngeblokir. Bukan
1: iya.
0: Iya. Lagian ada-ada aja ya enggak sih? Oke deh. Kenapa?
1: Pembuliannya ngeri itu di Korea tuh.
0: Iya, benar ya. Cuman kalau jagoan kalau video lihat sekarang kayaknya ini Jepang masuk ya. Kayaknya
1: masuk.
0: Sementara yang Asianya agak-agak ke kita-kita nih kayaknya Jepang cuman satu-satunya ya.
1: Terus ya, Jepang.
0: Negara mana lagi sih Asia yang masuk?
1: Asia cuman Jepang deh kayaknya.
0: Di Asia cuman Jepang ya. Ya mudah-mudahan lah ya ini bisa mewakili mewakili Asia lah paling tidak ya. Australia juga masuk, tapi Australia sebenarnya bukan gimana?
1: Ya tapi Jepang sendiri nantinya pas waktu 32 besar ini langsung ketemu Brazil loh Mbak itu.
0: Aduh, betul. Bener banget. Ya kan ini meme-nya Kapten Tsubasa udah ada ya. Udah nongol ya. Pertandingannya. Iya, betul. Kok bisa pada akhirnya terjadi gitu ya? Agak tercengang loh aku sebenarnya. Oh, iya lagi gitu ya. Apakah Kapten Tsubasa ini akan menang komiknya ya, seperti animenya gitu. Kalau kamu gimana, Ton? Pilihnya Jepang atau Brazil nih?
1: Pilih nggak tahu ya, saya pegang Jepang juga. Walaupun saya yang jagokan Brazil, Jepang kayaknya menang sih karena Kapten Tsubasa Hyuga tadi.
0: Hyuga. Karena Hyuga tadi yang ada Jepang animenya itu ya. Akhirnya ya kayaknya pengennya Jepang, tapi jagoannya pengennya
1: Brazil.
0: Agak gimana-gimana gitu memang sih ya. Nah, kalau ngomongin soal negara tuan rumah, mana aja yang berhasil menuju 32 besar? Amerika masuk gak ya?

0: Amerika masuk, Amerika, Meksiko, Kanada.
1: Oh ya, jadi udah sewajarnya lah ya.
0: Bentar, dicek dulu. Masuk, masuk, masuk.
1: Oh, Amerika masuk di grup D ya. Mereka Amerika, kemudian Meksiko, satu lagi apa?
0: Kanada.
1: Oh, Kanada. Iya, betul ya. Kalau dari tiga tuan rumah, nah ini nih. Menurut Tintun yang punya kans untuk bisa maju ke babak selanjutnya mana?
0: Itu Meksiko sih, lihat dari Meksiko. Pertandingan kemarin kan dia juga bisa sampai juara grup, itu Meksiko ngeri juga sih.
1: Iya, belum.
0: Atau mungkin atmosfernya kan, karena dia tuan rumah, atau atmosfernya berbeda, adrenalinnya berbeda.
1: Betul.
0: Jadi mainnya bisa lepas di Meksiko, itu bagus.
1: Iya,
0: udah hitam mungkin.
1: Iya sih, bisa jadi sih ya. Karena ngelihat juga kayaknya kemarin supporternya juga agak ada agak wuh gitu kan. Iya. Terus yang di babak 32 besar kamu menurut Tinton yang benar-benar bakal jadi yang paling menarik yang mana nih? Yang
0: bakal, paling menarik
1: pertandingan
0: yang paling menarik itu ya. Match paling menarik itu Jerman Kroasia, Prancis Swedia. Nah itu kalau Jerman sama Prancis yang menang, nah itu match seru tuh. Jerman ketemu Prancis.
1: Iya lagi. Prancis sama Jerman itu mainnya apalagi Prancis ya, kalau beda ngelihat ya, beberapa kali beda ngelihat highlightnya gitu, permainnya agak gacor sih ya. Iya, agak gacor ini emang gitu kan kalau ngelihat Prancis, tapi ya Jerman ya kita tahu di permainan pertama kali aja tuh udah cetak 7 poin.
0: Iya,
1: ngebantai. Iya gitu. Oke, jadi yang di 32 besar ini yang patut kita tunggu banget adalah Jerman melawan apa?
0: Yang kalau 32 besar itu Jerman Kroasia. Nah, selanjutnya kalau Jerman Kroasia. Ya.
1: Terus
0: sama bukan Kroasia, ding ini Jerman Portugal Kroasia. Portugal Kroasia salah.
1: Portugal.
0: Ronaldo sama Modric tuh.
1: Itu bagus juga. Iya, kayaknya yang ya ini tim-tim besar lah ya. Tim-tim yang memang kayak langganan-langganannya lah ya. Masuk ke babak-babak perempat gitu kan, semifinal gitu kan. Sampai yang juara.
0: Oke, Mbak Fit, kita break sebentar ya
1: Baiklah. Ini Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya ngobrol bareng sama Tintonnya. Buat Teman Pro 2, aku juga kayaknya pengen minum dulu ya. Jadi stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali kita ngobrol bareng sama Tinton ya. Halo Tinton.
1: Halo, halo. Maaf ya, sebentar.
0: Oke, nggak apa-apa kok, kencana, kencana ya. Oke, nah Tinton, ini karena waktunya juga udah tinggal beberapa menit lagi aja. Kalau menurut Tinton, tim mana yang paling berpeluang untuk menuju melaju ke babak? Ya karena kita ini sebenarnya nggak bisa memprediksi sih gitu ya. Karena ini 32 besar aja belum dijalanin ya.
1: Belum jalan ini.
0: Belum jalan ya 32 besar. Tapi yang menurut Tinton, negara mana yang sebutin aja deh, misalnya 4 negara deh, 4 negara yang kira-kira melaju ke babak 16 besar.
1: 4 negara. Mm-mm. Yang pertama jelas itu Argentina.
0: Argentina, oke.
1: Okay. Argentina, Brazil. Mm-mm. Kuda hitamnya Norwegia. Okay. Saya pilih Norwegia sebagai kuda hitam.
0: Oke. Okay. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa?
1: Alasannya mainnya cukup rapih dan gacor juga si Norwegia.
0: Oke.
1: Okay. Dari pertandingan kemarin ya yang kita ingat ya kemarin ya. Mm-hmm. Menurut saya nih, my humble opinion.
0: Nah, itu. Oke, okay. In your humble opinion, jadi empat negara, Argentina, terus Argentina, Norwegia,
1: Norwegia dan Portugal.
0: Oke, okay, Brazil dan Portugal.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay. Ada yang komen nih katanya Ridwanto, Meksiko katanya. Nah, gimana
1: Meksiko,
0: nih?
1: Meksiko boleh, cuman kayaknya nggak sampai deh bang.
0: Oh gitu ya? Ya itu menurut Tinton lah ya.
1: Ya.
0: In your humble opinion.
1: Ya benar sekali.
0: Oke, okay. Tapi mungkin dia emang bang Ridwanto ini. Fansnya megang Meksiko kali ya.
1: Tuh, boleh.
0: Boleh, betul. Oke. Dan berapa prediksi? Nah, ini kan tadi sempat kita ngomongin Brazil dan Jepang ya. Kalau karena emang sudah meme-nya udah kemana-mana. Kalau menurut Tinton, berapa-berapa deh kalau kita ngomongin soal skor gitu. Yang bakal
1: skor. Iya. 3-2 Brazil.
0: 3-2, berarti 3 di Brazil, 2 di Jepang. Oke. Baiklah, tapi by the way Tinton ada pemain favorit gak sih? So far Piala Dunia.
1: So far pemain favorit pasti Cristiano Ronaldo.
0: Oh gitu. The best. Oh the best, Bang Dodo ya.
1: Bang Dodo ya,
0: jadi ya emang kayaknya fansnya juga makin bertambah ya setelah kemarin keluar gocekan-gocekan yang tidak tergocek akhirnya. Ya kan? Jadi banyak fansnya yang tadinya wah ini gitu. Wah, ini keren banget.
1: Ya, cuman enggak apa-apa gimana pun Ronaldo, saya tetap fans Ronaldo.
0: Oh, gitu. Oke deh. Ada yang nanya, oh ini tadi nanya mbaknya jagoin tim mana, hayo kata dia kayak gitu. Aku Korea sih kemarin kan, Korsel. Tapi Korsel udah enggak. Ya sudahlah, kencana gitu ya. Tapi kalau sekarang ya karena Jepang satu-satunya ya kita berharaplah. Iya, dukung Jepang lah ya gitu ya untuk sekarang. Kalau yang lainnya jujur pindah enggak terlalu tahu ya sama permainan-permain. Cuman kalau ngelihat highlight-highlight-nya ya Portugal bagus ya kan. Terus Spanyol bagus, Argentina bagus gitu ya. Jerman bagus. Banyak sih sekarang justru. Kalau menurut Tinton ini menyebar enggak sih pemain-pemain yang hebat ini sekarang?
1: Nah, untuk Piala Dunia tahun sekarang ini rata-rata menyebar sih. Mm-mm. Jadi merata itu ada perwakilan pemain bagusnya di setiap negara.
0: Ah, iya.
1: Jadi itu juga yang membuat Piala Dunia tahun ini seru sih.
0: Iya. Walaupun kalau secara permainan seru ya gitu ya Piala Dunia. Tapi emang Piala Dunia kayaknya tiap tahun tuh selalu seru gitu. Selalu punya iya, selalu punya gimmick-gimmick yang cerita-cerita yang pasti bikin wah ini euforianya begini nih, ini yang ini euforianya begini gitu ya. Kalau kita kalau bidang lihat justru malah tahun ini berasa kayak kita kembali ke Piala Dunia tahun berapa tuh? 2000 atau 9 2000-an ya? 9 berapa?
1: 2019.
0: 2019. Iya ya, pokoknya kayak enggak 2019 kayak agak justru malah di zaman-zaman tahun 2000-an.
1: 2000-an banget nih.
0: Iya, 2000-an banget, ya kan? Lagi masih ada siapa yang dulu mainnya siapa ya kayak
1: siapa
0: pemainnya tahun 2000-an. Ya pokoknya dia mengingatnya kayak Michael Ballack kayak gitu. Tahun berapa tuh? 97.
1: Michael Ballack udah lama banget itu.
0: Udah lama banget 99 bro 96 ya malah ya.
1: Udah legend kalau Michael Ballack
0: tapi kan emang di tahun-tahun itu dulu tuh kan emang menyebar juga pemain hebatnya gitu, nggak mentok di sini di Inggris aja gitu kan, terus di ini aja di Belanda aja kan dulu sempat yang kayak gitu menurut Pidia sih.
1: Benar, ya kan?
0: Jadi kayak kita permainan yang sekarang kita nikmatin lah gitu.
1: Oke,
0: thank you ya. By the way, Tinton sudah ngobrol di Gibol ya.
1: Pengen kasih juga sudah diundang sama Pro 2.
0: Asik. Harusnya kalau diundang mau dateng nih.
1: Iya, karena waktu belum bisa menghadirkan kita, nanti lah kapan-kapan boleh lah diundang kembali.
0: Boleh.
1: Dengan menjadi sumber yang lain.
0: Oke. Final Piala Dunia nanti. Final Gibol ya sama Tinton lagi nih kan nanti ya. Oke, Tinton thank you ya Ton.
1: Ya, sama-sama Mbak Pidia, teman Pro 2. Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Tinton. Baiklah, untuk teman Pro 2, ini buat Tinton selamat beristirahat ya, karena besok udah harus kembali bekerja lagi. Dan buat teman Pro 2 juga sekarang thank you banget ya udah nyimakin Gibol ya, obrolan kita yang tipis-tipis aja. Kalau mau lengkapnya, mau lebih dalam lagi bahas tentang sepak bola, kalian bisa dengerin Deep Talk. Deep Talk ya. Ya itu deh pokoknya di hari apa ya? Nanti ada jadwalnya deh teman Pro 2, pokoknya pantengin aja Instagramnya Pro 2. Oke? Okay? Pidia pamit ya untuk Gibol. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Wah, gak kerasa ya. Sekarang udah waktu menunjukkan pukul 21 lebih 24 menit ya, waktu Indonesia Barat. Gimana, teman Pro 2, suasana malam kamu di hari ini? Maksudnya malam Senin, deng, bukan malam Minggu ya. Ini sekarang udah hari Minggu malam, artinya beberapa jam lagi kita bakal ketemu sama hari Senin. Sedih banget. Sedih banget atau gak enak banget ya, teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, jangan langsung lemes ya, teman Pro 2. Karena dimanapun kamu lagi mendengarkan kita sekarang, entah lagi rebahan di kasur sambil scrolling medsos, entah lagi ngeberesin tugas yang deadline-nya besok pagi, atau justru lagi di jalan pulang ya, aku pastinya masih akan terus nemenin kamu sampai tengah malam nanti ya. Jadi buat kamu semuanya yang udah mulai gelisah dengar kata Senin, tarik nafas dulu ya. Anggap aja lah hari Senin itu cuman hari Minggu yang berganti baju kerja gitu aja udah. Iya gak sih? Tetap harus dihadapi dengan senyuman kan, teman Pro 2. Jadi ya pastinya buat kalian semuanya, Bidia masih akan terus nemenin kalian sampai jam 12 nanti malam. Dan kita bakal dengerin lagu-lagu yang tentunya cocok banget kayaknya buat deep talk ya sama diri sendiri, atau mungkin juga sekedar jadi latar suara istirahat kamu lah, teman Pro 2. Kamu bisa kirim-kirim salam, bisa titip-titip salam juga, titip-titip pesan ya, buat menyemangati seseorang yang ada di sana lewat obrolan kita. Oke, di sharing time untuk malam hari ini, teman Pro 2, silahkan. Bida tunggu di WhatsApp kita di 0811 73 22 330.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

Tolong Pro 2, satu lagu miliknya Armada ya, lewat lagunya Asal Kau Bahagia. Dan lagu ini sudah ngantarin kita hingga pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Ada WhatsApp yang masuk ke sini, teman Pro 2. Halo kakak, aku Rian di Jalan Veteran. Mau request lagunya Adele yang Someone Like You dong. Titip salam buat mantan yang besok Senin mau nikah. Besok Senin mau nikah. Oh, di dusun kali ya. Semoga dia bahagia meskipun bukan sama aku. Huhu. Kalau di dusun-dusun emang biasanya enggak mengenal hari ya. Justru malah jarang yang ada hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Ya oke deh, makasih Rian. Selamat malam Senin ya. Kenapa langsung dikasih cobaan berat ya? Tapi ya respect banget lah buat kamu yang tetap berlapang dada ya. Semoga lagu ini menjadi pelipur lara buat kamu malam ini, teman Pro 2. Oke, kita langsung aja, teman Pro 2. Beda akan hadirkan ini dia, Someone Like You dari Adele.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Angie Carvalho ya. Remuk semuanya teman Pro 2 ya, balik lagi bareng Vidya dan tentunya masih di sharing time ya. Buat kamu sendiri teman Pro 2, gimana

apakah mulai ngerasa ada yang retak-retak dikit di dada? Oh, remuk ya kan, remuk tadi ya teman pro 2 ya. Dan by the way teman pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa udah kayak totalitas banget ya, sayang sama orang tuh udah totalitas, tapi ujung-ujungnya malah kamu yang hancur sendirian. Aduh, kayak semua space di hati kamu tuh berasa apa ya, kedianya itu malah dianya malah bikin apa ya, kayak buat pergi atau malah cuek bebek gitu ya. Dan ya pas banget sih, ini lagu terwakilkan banget ya suara hati kamu-kamu yang kalau udah sayang suka bego sendiri. Maksudnya kelewat tulus gitu ya. Apalagi pas bagian refnya. Aduh, udah deh. Ya udah deh teman pro 2, enggak usah ditahan, kalau mau nangis-nangis aja. This is Angie Carvalho dengan Remuk ya. Happy galau buat kalian semuanya. Dan video masih nemenin juga untuk malam hari ini dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya ya. Buat kamu yang masih pengen request, pida tunggu requestannya sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat teman pro 2. Kali ini kita ke lagu yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

0: teman produs atau lagu milik Gajin lewat Don't Say You Love Me. Sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Artinya kebersamaan video menemani kalian harus berakhir sampai di sini. Thank you banget nih teman-teman semuanya sudah mantengin Pro 2 dan udah nemenin dari pagi. Besok kita ketemu lagi ya di jam 5. Jadi sekarang waktunya kamu istirahat ya, karena besok Senin. Pindah pamit dari ruang dengar. Selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Udara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi Senin 29 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31, sekali dudar tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Eh, ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara, pada sisi belakang, terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: postingan di tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bareng Dika lagi untuk nemenin kalian semua di Sepada udah pasti ya. Pagi yang dia nggak tahu nih hari, harusnya sih cerah ya. Kalau lihat dari jendela studio sih matahari udah mulai menusuk-nusuk ya. Tapi biar valid, kita coba update informasi dari bmkg.go.id ya teman Pro 2. Nah, jadi untuk informasi perakiran cuaca kita hari ini khususnya di Kota Bengkulu diperkirakan berawan ya teman Pro 2 dengan suhu antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban itu di 73 hingga 98%. Atau wilayah lain di Provinsi Bengkulu seperti di Bengkulu Tengah, kemudian Kepahyang ini udara cukup kabur ya, kabut asap gitu ya. Kemudian di Lebong, Mukomuko, kemudian Seluma, Kaur, Bengkulu Utara itu diperkirakan akan turun hujan ringan ya. Juga Bengkulu Selatan juga sama. Jadi hanya dua wilayah saja yang agak berbeda gitu ya. Itu Rejang Lebong dan Kepahyang yang berkabut gitu ya teman Pro 2. Jadi overall sih harusnya hari ini cukup teduh ya. Kalau melihat perakiran cuaca kita nggak begitu cerah, ada awan gitu ya. Dikasih demen ya cuaca-cuaca kayak begini karena memang cukup nyaman gitu untuk beraktivitas di luar ruangan. Jadi buat kalian yang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan segudang aktivitas di pagi ini, semangat pagi, apalagi ini hari Senin ya, hari Senin terakhir di bulan Juni karena kita udah di tanggal 29 juga gitu ya. Jadi kita akan masuk ke bulan Juli ya, udah masuk di bulan ke-7 setelah ini. Kali ini kita punya Domino featuring Usi lewat It's You.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap. Mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu dari The Kunto Aji lewat Masih Asik Sendiri ya. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan pagi ini dengan updatean informasi dari dalam dan juga luar negeri. Kali ini kita kutip informasi teman Pro 2 dari rri.co.id. Yap. Kalau ngomongin tentang Piala Dunia ya di 2026 ini, Kanada sukses ya melaju ke babak 16 besar setelah mereka menyingkirkan Afrika Selatan gitu. Wow. Ini cukup mengejutkan ya. Jadi di Piala Dunia tahun ini tuh banyaklah negara-negara yang akhirnya tuh mereka bikin rekor pertama nyampe 16 besar, pertama masuk 32 besar. Itu tuh keren banget ya. Nah, Kanada memastikan langkah mereka maju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Eustachio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Les Reges pada hari Senin kemarin ya. Waktu setempat hari ini ya, Senin maksudnya. Dini hari tadi. Menghalu nih, hari ini hari Senin ya. Yang pasti ini tuh jadi pertandingan sangat dramatis karena golnya tuh di ujung gitu. Bayangin aja 90 menit kalian main, 90+2, aduh. Itu pendukung Afrika Selatan nyesek sih. Tapi itulah sepak bola ya, banyak dramanya dan drama inilah yang disajikan dan dinikmati pecinta sepak bola dunia.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hey teman Pro 2, ada Willy Winarko barusan lewat. Besok gimana ya? Gak gimana-gimana ya, besok ya besok lah ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita masih di 105,1 FM ini ngomongin tentang pesta bola kita sih. Sekarang udah bergulir babak 16 besar dan nanti malam jam 00 itu akan berjumpa lah Jepang versus Brazil. Ini tuh jadi mengingatkan kita, wah, para apa ya, wibu sama film Kapten Tsubasa gitu ya. Karena sekarang malah poster-poster gitu yang beredar gitu, pesta apa, posternya Tsubasa sama zaman dia ngadepin Brazil gitu ya. Kalau di animenya sih menang 3-2 ya. Ini tuh misi real life ya. Jadi buat para wibuers, pokoknya buat para pecinta anim sih, mereka lagi nungguin banget ini. Termasuk Dika ya, Dika bakal menjadi saksi, salah seorang yang menjadi saksi sejarah bagaimana Jepang akan menghadapi Brazil gitu. Apakah akan terjadi proses yang mengejutkan atau memang di atas kertas sih Brazil tuh lebih unggul ya. Tapi yang namanya sepak bola ya guys ya, tidak ada yang bisa memprediksi 100% pasti menang. Kecuali ya jomplang banget rankingnya kayak yang terjadi sama Uzbekistan, Portugal, ya kebantai-bantai gitu ya. Ya di atas kertas sih Brazil lebih unggul, tapi lihat Jepang dengan sepak bola modern yang sudah berkembang sih harusnya Jepang bisa bicara banyak gitu ya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.